babbar sallah ce take zuwa fi ga mu da zancen dauke nama tabaraka ya ilahi ka bamu basirin soya nama in kin san kin iya soya nama fada mana inda gidan ku shike mu zo kusa sai mu taya ki aiki in Allah zai baka ai baya fada maka zai baka sai dai ka ga aljihu da maiko shi nama ba ruwan shi.